na kina tam fanara antuka atan na fam me kwanyi na na fama eno na na ka kere no na kan fekere atan fam mukere mana tam fam kwanyi eno na tam fanara awon kele meni wama sigi le fa friende wum fa fe na na mede wonu petit muskide petit azaya muskide a touche mane ina touche rafa meri en na tan touche a boyen en toroma a boyen en fama

Ana tam fandangi won fa fe na han tam fa kura mede wonu na tam fa fa berde kanya kura en tout cas atana fa meri ana confirmer mane a masin a afficher a dunia mankatu.

sama minding dikter ba makina ke imutan tang afike anaftana ina sebe momar saru no fama na masende wumbe no kan ku no masofi musa ko botika mara musa na bib kamara kan ya bardi alma miseni kolenteng.